kusi da ben ena bema amansan adadamo ena obeti ye sida di lumba odaya one sorry onyim to phone afedi otonro ame ya chino da di lumba homa bebre nsa brebia ochi de dofo nchen en kusi da ben ena mansan bedadamo dan befi disi do osu bi unu